0: kuwanirisa mu program Mimbali Special. Yungi lukutigiri dinyo ukujikinenya uwamu nukujike nkuka ngatuli uwamu niwa masheka wenja uro buliru wa mkaga ukuwa kusawe mwizo kumaja paka kusawa satu program Mimbali Special nge kurete dua
1: aljana toraya kulaga na nabo ukusomisa obusilamu kumitendere jenja ulo mu Uganda ni waweru wayo ukuko zese mikroja hijane umura mubutufu wajo ukuba lida zaka nukujitu usakube itavu kusano kutabaganya wafunyo butakanya kunsonge zenja ulo alijana toraya basangi mwabaku ni kubitala bakubideko kuziro musambu ziremo chenda mumusambu nsambu habiri mumuenda opaku ziro musambu ziremo ana atano mumusambu nsambu mumukaga opaku ziro musambu ziro satu chinana muemo mkaga musatu kumina mukaga alijana toraya.